0: لاش تم كفا فيه.
1: Nataya fio falana na yumbula na te falana na irai sabti semar. Buat apa ya ni susi, ni pepe, optan. Cici nur kira ni nama nazar. Sana mila fane tanah na pepe. Kita sana le, tu china mici sana mila biasa na tanah ban ni, tanah tenara na nikis kiri nazar. Rin para buat sampel fana biasa na cici. Tadi sama ide no, ramai macam yang berino pandre, rasa sih nasurut ini atau apa? Juga nanti semana, jangan pesan tu pun sila nasurut, jangan tu pun rafu. Tapi jangan penua, nanti kita boleh fata tapi punya optan chandra, nak parah
2: ibu. Panana na ibu, nana panana panjakan hari, cuchen ini arabi, input cap cuchen panjakan hari ceri ni, potongan ziru ni, renciro petakan ciram hari ceri ni. Saya ingin panana nimbulan yang ista, udah bukan anak panca kanarit. Aceh terlalu jantz nimbulan tenawe, tahu nanti panca jantz. Jika siapa pun sendi, fakta jantz, fakta beranam sendi tenat sendi, itu mungkin jantz matuman saya. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja, ni cuma nimba fucun, manggalat. Faulan atau kena rusti, atau kena sinar panah biasa. Nampis ni ulpiran yang nacerai yave, pas sinar panah nara nara nampis manggalat cuma nanti sendi, atau kena faiz nara kan lalana nanti temzai, cuma manggalat cuma nimba cunre.
3: Nana imbunan sendiri, panana pantakan lagi imbunan kau kat sana. Jadi panana imbunan, di bisman ada firtun di dalam sokto nasi. Tiada kau fukat hati am sabatari, ya tapi itu risiko. Lautan sor ni pam pamil sor, panus main atau old, lah semua nunu fon am pamil si. Jadi mandi murmur sana skacira ke. Jadi ni baca cuci cuci dia mandi mah, lah sampai tiada sabatu sana risiko. Tu kunis lah lama ya, tapi sana pun tiada marun. Kunis lela lama itu, cuma mana saja panen yang bunan nanti faham.
4: Fananana yang bunan lah, de fananana yang resenam ni besen maaf. Itu barang lah, senbet sih senakure sen deis, itu barang kuamna piramuna nanti. Seru, misin ul, senbuletin mana jadi tuaf nama lakas. Manaja sana, fana nak kiri ni nasanya. Tetapi nama manaja cakap senda fana amrin. Mesti pihon tetap sifu pihon itu kuna. Maafkan tetap cermin saya asalin dah jenim lala nanti fak. Tapi kam tip nanti fakuran ni. Atir nanti kiri nasi tuk nama tanas. Fahulena met cara ingin ram. Afana manaja sana, fana nanti imbunan nasi. Anak kerindu, jengja, apa yang tu katakan lagi? Apa yang mereka dengar sana, kesana, fanape, fanu, semita katakan mesti kurmu sani, fakenaran sani, lefanetana natawan ni fawok, bafanetana nwe, tena azun sanya, armasafam cara. Famasan, kau mesti lepas natalan nato cik, lasa publicity leis fatu fani tanan. Tetapi mesti buka cuye wang senang fahamkan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.